Maggie, nee. Sundra dasna, satre pirnu lassna dausa kiena pir damit kiena. Menne lassim lassna, sundra irda udasna udena ve vinari dasat. Mangaya te ne sindwa.